0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Mau kau pagi-pagi? Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan.
2: Bak aku tak kagai mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru mau. Buang sarok kau sore encak.
3: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Jadwal bagai ya.
3: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
2: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya.
3: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
2: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh.
1: Udah deh, sono. Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Dari kosong yang lain aja, kosong yang lain 1,2 lagi saya FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Dan untuk sahabat yang mana berada masih di program Selamat Pagi Pesisir di sini kali ini, tepatnya minggu tanggal 7 Juni 2026. Kali ini kita akan ada menemani sampai jam 8:30 saja untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung ataupun menyapa-nyapa sahabat pagi ini atau boleh bergabung dengan kita di sini. Seperti biasa, nomor telepon yang tidak terkotak karya 08 1106 1912.

Selamat itu mau dia lagi saya Pam sama kita masih di program Selamat Pagi Posisi. Apa kabar untuk hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia dan siap menjalani aktivitas dengan penuh semangat. Alhamdulillah sahabat kita kembali dipertemukan ya dengan pagi yang indah, udara yang segar, semangat baru dan kesempatan yang baru telah hadir menyambut lagi kita untuk hari ini. Jangan lupa sahabat awali pagi dengan rasa syukur ya, karena setiap pagi adalah anugerah yang patut kita nikmati. Selamat pagi untuk semuanya, kita hadir menghadirkan teman-teman dengan informasi menarik juga, tips kesehatan, inspirasi pagi dan tentunya salam serta kesehatan dari manapun itu berada. Bagi yang sudah bersiap mungkin ke pasar, ke sawah gitu ya, karena tentunya aktivitas hari ini walaupun weekend tetap beraktivitas. Yang menikmati cangkir kopi hangat juga di rumah, terima kasih telah menjadikan Lagis FM sebagai sahabat setia di pagi hari ini. Ingat ya sahabat, kesuksesan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Terkadang langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten justru membawa kita lebih jauh dari yang kita bayangkan. Mari jalani hari ini dengan pikiran yang positif, senyum terbaik dan semangat yang tidak mudah menyerah.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap, laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan.
0: Oh.
1: Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya, iya sayang. Cup, cup, cup, cup. Yuk, minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Dari Kawasan Jalan Haji Agus Salimpanan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di program Variolangkis edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kita awali informasi yang pertama, Sumatera Barat mulai masuki musim kemarau, BMKG ingatkan resiko cuaca ekstrim mengintai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Minangkabau menyebutkan wilayah Sumatera Barat mulai memasuki fase transisi menuju musim kemarau pada periode 5 sampai 11 Juni 2026. Kondisi ini ditandai dengan cuaca cerah berawan dan potensi hujan yang cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. BMKG menjelaskan kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi sejumlah faktor global dan regional yang saling berinteraksi. Salah satunya adalah fenomena El Nino yang masih aktif dengan indeks Nino 3,4 sebesar 0,69, di mana secara fisik kondisi tersebut menyebabkan melemahnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Sumatera Barat. El Nino sendiri yang aktif sejak akhir April hingga awal Mei ini menjadi faktor utama yang menekan potensi curah hujan di daerah Sumatera Barat. Selain itu, penguatan monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering turut mendukung kondisi cuaca cerah. Meski demikian, sahabat, intensitas monsun masih berada di bawah normal sehingga hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, Medan Julian Oscillation yang berada pada fase 7 hingga 8 diperkirakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Meski peluang hujan menurun, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa dinamika atmosfer regional masih dapat memicu hujan di beberapa wilayah. Pada skala lokal, pemanasan bermukar akibat kekurangan tutupan awan sejak pagi hingga siang hari dapat memicu terbentuknya awan konvektif. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hujan singkat dengan intensitas cukup lebat pada sore hingga malam hari, khususnya di kawasan pegunungan Bukit Barisan. BMKG menilai masa transisi menuju musim kemarau masih berlangsung secara bertahap dengan karakter cuaca yang berbeda di setiap wilayah. Risiko kekeringan dan kebakaran lahan mulai meningkat, terutama di dataran rendah pesisir barat. Masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan diminta tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pengendara kendaraan bermotor juga diingatkan untuk berhati-hati terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang yang dapat mengganggu perjalanan. BMKG juga mengimbau masyarakat mewaspadai potensi pohon tumbang, baliho roboh, genangan air serta sambaran petir dengan menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, maupun bangunan yang tidak kokoh saat cuaca buruk terjadi. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti olahraga dan wisata. Informasi berikutnya, sahabat, Tol Cicincin Bukit Tinggi bakal lewati sejumlah nagari di Tanah Datar. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menghadiri rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang Bukit Tinggi, Seksi Cicincin Bukit Tinggi yang digelar di Aula Balai Kota Padang Panjang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, para camat, wali nagari, lurah, kerapatan adat nagari, serta unsur terkait lainnya yang wilayahnya akan dilalui jalur tol. Keberadaan jalan tol diharapkan dapat melancar distribusi barang dan jasa. Wisnu juga menjelaskan bahwa sebelumnya penyusunan dukungan perencanaan dilakukan tim telah melakukan survei lapangan pada titik-titik yang akan dilalui jalur tol serta berkoordinasi dengan pemerintah nagari. Ia berharap seluruh pihak dapat berikan dukungan agar proses pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi Cicincin dapat berjalan lancar sesuai tahapan yang telah direncanakan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDE Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
0: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
0: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
0: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
0: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu.

0: Mika, kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
1: Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Jangan tunda sholatmu. Nanti waktunya terlewat dan pahalanya hilang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.
2: Amin. Selesai berdoa, kita boleh makan.
4: Kabi, Mika, Ibu pergi ke rumah Deni dulu ya. Bantuin Ibu Deni mempersiapkan acara nanti malam.
2: Kabi boleh ikut nggak, Bu?
4: Tidak usah ikut ya.
3: Ya, Ibu, Mika juga pengen main.
5: Nanti kalian malah mengganggu di sana. Main ke sana, kemari. Duar, terciptalah kekacauan.
2: Koko.
3: Hah, kakak.
4: Kalian berdua di rumah saja ya. Besok boleh main.
2: Baik, Bu.
4: Jangan lupa, nanti sholat zuhur ya.
3: Baik, Ibu.
5: Baik-baik di rumah ya.
2: Iya, Kak.
3: Baik, Kak. Aku bosan. Gerah.
2: Aku juga. Udara panas ini membuatku lemas.
0: Hei, aku punya ide. Kita main air saja yuk.
3: Hah? Main air di kolam?
0: Iya, biar segar. Gimana? Kamu mau enggak?
3: Mika mau. Ayo kita main air.
0: Oke. Ayo.
3: Kau benar, Kabi. Di sini sejuk sekali.
2: Benar kan? Pohon-pohon yang rindang ini melindungi kita dari sinar matahari. Jadi, udara di bawahnya terasa sejuk.
3: Alhamdulillah. Aku mau main boneka. Yeah, ini akan jadi rumah Mika. Nyaman sekali. Kamu tunggu di sini. Aku akan membuatkan tempat tidur yang empuk untukmu.
2: Aku mau main apa ya? Masa aku mau ikutan Mika main boneka? Oke, aku akan membuat mainanku sendiri. Mika, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ambil bahan-bahan dari rumah.
3: Kamu mau apa sih?
2: Pokoknya menciptakan mainan paling keren. Sudah siap semua. Styrofoam, sedotan, lakban, dan balon.
3: Kabi, sudah azan. Mau pulang untuk sholat?
2: Aku baru saja mau mulai.
3: Kita tunggu sampai azan selesai.
2: Aku setuju.

0: Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku akan mulai membuat kapal dari balon. Lubangi styrofoam seperti ini. Masukkan sedotannya. Tarik, sisakan sebagian.
1: Loh, Kak Abi kok malah main lagi? Katanya mau pulang untuk sholat. Ya sudah deh.
0: Hore, alhamdulillah percobaanku berhasil. Bika, coba lihat ini, kapal bisa berlayar beneran loh.
1: Wah, Bika mau ikut main.

0: kenapa?
1: Ada yang lupa. Apa ya?
2: Sholat! Kita lupa untuk sholat! Ayo kita segera pulang! Alhamdulillah, kita nggak kelewat sholatnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ngantuk banget.
1: Mika juga.
0: Tapi, bentar lagi azan asar. Kita tunggu dulu yuk.
1: Mika sih mau, tapi ngantuk sekali.
0: Jangan tidur dulu, Bika.
1: Iya.
0: Kamu merem loh, Bika.
1: Enggak kok.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, kita sholat dulu yuk.
1: Aku lapar.
0: Tadi ngantuk, sekarang lapar.
1: Mika boleh makan dulu nggak?
0: Ya, boleh.
1: Hore.
0: Habis ini kita sholat ya.
1: Iya. Ngantuknya datang lagi. Bika tidur aja sebentar. Sebentar saja. Nanti bangun lagi. Lalu sholat.
4: Jangan Bika.
5: Sholat dulu sayang. Nanti kelewat loh.
1: Sebentar saja.
0: Loh, Bika tidur. Oke deh. Aku mau nonton TV sebentar. Nanti akan aku bangunin Bika.

0: Loh, kok azan asarnya dua kali?
1: Bukan, itu bukan asar.
0: Lalu, azan apa?
1: Maghrib.
0: Astagfirullah.
2: Tidak, tidak. Sudah gelap. Gawat, Bika. Kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
0: Bagaimana ini?
1: Siapa yang terlewat sholatnya?
2: Ibu.
0: Ibu.
1: Kalian ketiduran sampai terlewat sholat ya?
2: Iya, maaf.
1: Dosa loh. Kecuali kalian langsung menyegerakan sholat begitu kalian ingat dan tidak meninggalkannya.
0: Ibu.
3: Jika terlewat sholat, kita wajib mengganti atau bisa disebut dengan khodo. Hukumnya wajib, baik karena lupa atau tertidur maupun karena sengaja meninggalkannya.
2: Caranya bagaimana?
3: Saat teringat, segera gantilah dengan sholat khodo. Jumlah rokaat dan gerakannya sama seperti sholat yang terlewat.
1: Lalu untuk niatnya, kalian tambahkan qodoan. Jika kalian kelewat sholat asar, niatnya menjadi usolli fardo ashri arba'a rokaatim mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala.
4: Qodoan lillahi ta'ala.
3: Gimana? Kalian sudah bisa?
2: Bisa, Bu.
3: Sekarang coba kalian lihat jam berapa ini?
2: Jam 5 lebih 15.
0: Belum maghrib.
2: Kita tidak kelewatan sholatnya. Alhamdulillah, Tabi tetap bisa sholat.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi kalian perlu ingat bahwa sholat tepat pada waktunya itu lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya.
1: Nah, sekarang kalian sholat asar dulu.
2: Baik, kakak.
1: Buruan, nanti waktunya keburu habis loh.
5: Menunda sholat tanpa alasan yang dibenarkan bisa membuat kita jadi lalai loh. Yuk, biasakan sholat di awal waktu sebagai tanda cinta dan ketaatan kita kepada Allah.
6: Assalamualaikum. Kami punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kabi. Yuk download sekarang.
7: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kuis Pintar Pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aluran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Apa manfaat pajak?
5: Bangun negara
4: dan sejahterakan rakyat.
1: Semuanya adalah bayar pajak.
6: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
7: Kita gosok gigi yuk.
8: Kenapa?
7: Supaya giginya bersih, sehat, dan kuat.
8: Oke, Mama.

supaya bersih, sehat, dan kuat. Ayo gosok gigi, gosok gigi setiap hari.

0: 완전 sehat.
1: Wah, Ar hebat sikat gigi ya?
0: Iya.
1: Kalau anak hebat harus gimana?
0: Gosok gigi.
1: Iya dong.
0: Mama, temenin aku gosok gigi dong.

91,2 lagi saya FM, sahabat masyarakat FM TV, berbagi sahabat tentunya di program Wisata Pesisir Selatan hari ini, edisi Minggu 7 Juni 2026. Ya, seperti biasa, kita hadir berbagi sahabat untuk berwisata melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita, Kabupaten Pesisir Selatan tentunya juga nih. Dikenal ya salah satu daerah yang memiliki banyak destinasi wisata alam yang memukau, mulai dari pantai, pulau-pulau kecil hingga air terjun yang masih asri. Tahukah sahabat ya, berwisata bukan hanya tentang mencari hiburan, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres, menyegarkan pikiran dan menambah pengalaman baru. Bahkan perjalanan singkat ke tempat wisata terdekat dapat memberikan energi positif untuk kembali menjalani rutinitas sehari-hari. Dan sahabat, sejak berabad-abad lalu ya, wilayah pesisir selatan menjadi jalur perdagangan penting. Kapal-kapal pedagang dari berbagai daerah singgah di perairan pesisir selatan untuk berdagang hasil bumi seperti lada, damar, rotan, dan emas dari pedalaman Minangkabau. Salah satu pulau yang paling terkenal sahabat adalah Pulau Cingkua. Pulau ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena pada abad ke-17 hingga ke-18 pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Eropa, terutama Inggris. Hingga saat ini pengunjung masih dapat melihat sisa-sisa benteng dan makam yang menjadi saksi sejarah masa lalu.

Selain Pulau Cinque, sahabat, kawasan wisata Mari Pesisir Selatan juga dikenal dengan gugusan pulau indah seperti Pulau Cobada, Pulau Panggang, dan Pulau Seronjong. Dahulu pulau-pulau ini menjadi tempat persinggahan nelayan dan jalur pelayaran tradisional di sepanjang pantai barat Sumatera. Bagi masyarakat Pesisir Selatan, pulau-pulau ini bukan hanya objek wisata, tapi juga bagian dari identitas daerah yang menunjukkan kedekatan kehidupan masyarakat dengan laut sejak zaman dahulu. Jadi sahabat, ketika berkunjung ke pulau-pulau di Pesisir Selatan, kita bukan hanya menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga menyusuri jejak sejarah yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Karena setiap pulau memiliki cerita yang menjadi bagian dari perjalanan Pesisir Selatan hingga saat ini.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, gitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
0: Lo kok ngerokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging.
0: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mama, mak Wu kau pagi-pagi. Ala masih tak mungkin. Mak Wu. Oh, mak Wu. Sibuk mana mak Wu, mak? Subuh hari baru mak Wu. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak Wu si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wu kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolong ana.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wu kini tu. Subuh hari baru mak Wu. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak Wu kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul.

iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Semoga teman-teman dua lagi saya pun dengan kumpul satu dan kumpul sepuluh pada kesempatan kali ini. Dan tentunya di hari ini kita sudah jalan-jalan juga dan mengetahui bagaimana Pulau Cingkuak yang memiliki nilai sejarah yang tinggi karena pada abad ke-17 hingga ke-18 pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Eropa. Jadi sahabat, untuk tip wisata akhir pekan ini sini berangkat lebih pagi ya, agar suasana lebih nyaman dan bawa air minum yang cukup. Jaga kebersihan lokasi wisata, gunakan tabir surya jika beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa mengabadikan momen, tapi tetap utamakan keselamatan. Jadi sahabat, keinginan akan tetap terjaga jika kita bersama-sama merawatnya. Jadi kemana rencana liburan sahabat akhir pekan ini? Jangan tanya bukan di pilihan sahabat. Dan yang kedua, kita akan ada bersama RRI Pusat Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan jam 1 siang kita kembali bersama Eci Daniel akan merawat sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini. Dan sebelumnya juga firma pemirsa untuk suara dan mendengar sahabat selamat akhir pekan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

Walaupun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dead Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemar itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya, dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang pernah galuh penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi menjadi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 80 lusin yang kayaknya.
4: Cuma bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Pak Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Berarti perkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang akan setiap di tingkat pengadahan penjagaan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
6: Iya.
7: Potensi Bali, maka yang berjalan di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang berjalan di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Nah, kita upayakan berarti bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain, sopan santun. Dan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, untuk hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira, di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dan sudah diavandir itu pun sudah. Mas, jangan berselajang anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemeteran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joey Ainea, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais le match, Andreeva.
6: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar

0: terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
1: Such an amazing event.
0: Sementara itu, Maya Hwalinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Hwalinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Hwalinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Hwalinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
1: I would like to thank all.
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
1: Stay forever in my heart. Merci.
0: Dengan kemenangan ini, Mira Andriva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponkrarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
5: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Johnson juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa dan kita coba mencari strategi yang pas.
4: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
6: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
4: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti.

Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia.

yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga

0: tahun berikutnya timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Padang dalam
4: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia RRI yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Oh, iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu enggak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia dan di antaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
5: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
3: Iya dong.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu jaga kesehatan juga pastinya pendengar ya. Kota Padang siang ini juga tidak terlalu panas sepertinya ya. Jadi untuk Anda pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, dalam Padang siang ini, masih dalam Padang siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali, pendengar, kita ke informasi dulu di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiku terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. OJK telah meminta klarifikasi PT Anugrah Digital Indonesia, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI merek Solusiku, di mana pemanggilan dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK. Pengaduan yang diterima berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian proses penagihan terhadap konsumen, di mana OJK juga mendalami dugaan penggunaan data pribadi serta penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam proses klarifikasi, OJK juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan pinjaman daring atau pinjol, diantaranya kepatuhan prosedur penagihan, penggunaan sarana resmi perusahaan, pengawasan petugas penagihan, dan perlindungan data pribadi konsumen. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
5: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: lahum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim.

0: Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang harusnya kita boleh menikmati selama halal dan bersyukur kepada Allah.

Dan kita harus banyak berterima kasih kepada Allah juga karena Allah menjadikan syukur yang kita ucapkan dengan Alhamdulillah menjadi penyebab apapun yang kita butuhkan bisa bertambah dan bertahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Jadi tugas kita adalah menikmati dan berterima kasih. Termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini yang harusnya kita maksimalkan di atas ketaatan kepadanya dan juga bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu kalau memang masih ada. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat. Dialah utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, kita akan melanjutkan berdabu kita agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Waqf Al-Qahtani Hafidahullah. Kita akan masuk poin ke-29. Sedikit mengingatkan, poin terakhir yang kita bahas adalah berdoa di hari Arafah pada saat melaksanakan haji. Dan poin yang perlu kita titik beratkan di sini, kalau satu waktu Bapak Ibu insya Allah dimudahkan haji, maka Arafah itu waktu kita betul-betul harus ya dimaksimalkan dengan cara kita berdoa kepada Allah, perbanyak doa. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kalau misalnya opsinya ada yang bertanya, mana lebih baik di hari Arafah? Saya baca Quran atau saya berdoa? Maka jawabannya tetap berdoa. Kalau misalnya pilihan yang lain apa saja tetap doa. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling baik adalah hari Arafah. Jadi boleh kita makan, boleh minum, boleh istirahat, tapi jangan berlebihan. Karena waktu Arafah itu terbatas sekali. Dari mulai sebelum duhur sampai maghrib saja. Dan Nabi SAW menggunakan sholat duhur di jamak bersama asar, kasran, dipangkas. Kemudian Nabi SAW khutbah hari Arafah. Setelah itu sahabat tidak ada yang istirahat. Setelah itu mereka terus berzikir kepada Allah selepas waktu asar masuk ya, sampai menjelang maghrib. Nabi SAW keluar dari kemahnya kemudian mengangkat tangan ke langit berdoa, tidak menurunkan tangan sampai selesai terbenam matahari. Jadi harus hati-hati sekali kita dalam menghadapi hari Arafah. Ada banyak sekali jemaah kita yang malah sibuk dengan ngobrol, makan ya, akhirnya waktunya terbuang-buang. Apalagi yang VIP biasanya ya, karena segala macam makanan, minuman disiapkan. Akhirnya sibuk dari makan, minum, istirahat, dan toilet saja. Ya, sebenarnya sayang sekali. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW, setelah hari Arafah itu, pas tiba maghrib, kita tinggalkan Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu hari istirahat. Makanya Nabi SAW sengaja mentakhirkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, lalu beliau tidur sampai pagi. Beliau tidur sampai menjelang subuh, habis itu beliau sholat subuh baru meninggalkan Muzdalifah. Jadi memang siangnya kita sibuk ibadah, malamnya kita ya istirahat. Dan kita perlu tahu hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala melepaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada hari yang paling banyak Allah lepaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk ke poin 29. Yaitu berdoa setelah tergerincir matahari sebelum waktu duhur. Nah ini banyak, waktu ini banyak luput dari sebagian orang ya. Jadi menjelang duhur kayak tadi. Ya, pas sudah mau masuk waktu duhur, di saat itulah kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi bukan antara azan dan iqamahnya, tapi menjelang duhurnya. Disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat setelah tergerincir matahari sebelum duhur. Kemudian beliau bersabda, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih." Sesungguhnya ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Dan aku suka ada amal baikku yang naik pada waktu itu. Hadis ini tentu ada footnote di bawah 143, diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dikatakan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka apabila tergelincir matahari dan tidak kembali tertutup sampai sholat duhur dilaksanakan. Maka saya suka ada kebaikanku yang diangkat ke langit saat itu. Dan itu ada footnote di bawah nomor 146.
diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu. Baik, di sini ada penjelasan ulama tentang masalah hadis ini. Pendapat yang paling kuat tentunya dimaksud adalah waktu duha. Mulai dari waktu duha sampai masuk waktu duhur. Karena ada sebuah hadis qudsi yang dihasankan oleh para ulama riwayatnya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, rukuklah untukku di waktu duha itu. 4 rakaat, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Nah, hadis ini selain menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, kalau orang kerjakan 4 rakaat, kita kan sudah tahu kalau 2 rakaat itu sama dengan bersedekah untuk 360 sendi kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dia harus bersedekah setiap hari untuk sendi-sendi tersebut supaya Allah tetap pertahankan. Dan 2 rakaat sholat duha bisa menutupi 360 sendi tersebut. Tapi kalau ibu dan bapak menambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, maka dapat hadis yang baru kita sebutkan tadi. Sebagaimana saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, terbit matahari, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Jadi pendapat yang paling kuat, hadis yang baru kita baca di buku kita di poin nomor 29 adalah waktu duha. Sampai menjelang duhur. Jadi kalau kita mulai aktivitas pagi itu, yang penting sudah terbit matahari, usahakan diikuti dengan sholat duha 4 rakaat, baru sampaikan hajat kita itu tempat mustajab doa. Ya, dan dimaksud dengan potongan hadis di sini, sesungguhnya waktu itulah dibuka pintu-pintu langit dan aku ingin amal soleh dinaikkan ke langit pada saat itu. Dan kita tahu diantara amal soleh yang baik adalah doa, adalah berdoa. Kembali kita ingatkan lagi ya, doa itu Bapak Ibu sekalian yang paling afdal justru diucapkan di saat kita lagi tidak ada hajat. Kita hanya sekedar mau minta rahmat Allah, tambahan rahmat. Seperti kita lagi sehat, minta supaya ditambah kesehatannya. Kita lagi melimpah harta, kita minta agar diberikan keberkahan. Kebahagiaan sudah ada, kita minta agar dipertahankan kebahagiaan tersebut. Tamak dengan rahmat Allah ini lebih afdal dibandingkan kita lagi ada masalah lalu kita minta jalan keluar. Jadi lebih baik ibu dan bapak minta, ya Allah pertahankan kesehatanku, daripada nanti sakit baru ibu dan bapak bilang, ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya berpahala. Tetapi kalau kita minta dalam kondisi kita lagi lapang, itu jauh lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, ini pernah kita jelaskan di awal-awal buku Qadasar kita, beda buku kita ini. Kata Nabi SAW, ya, kenali Allah berfirman, wahai anak Adam, kenalilah. Maaf, Nabi SAW mengatakan, kenalilah Tuhan kalian. Maksudnya berdoalah di saat lagi lapang, maka dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit. Jadi kalau ada orang mau lagi ada masalah, ujian, dia mau cepat dapat jalan keluar, justru di saat dia sedang sehat, lagi lapang, banyak berdoa. Banyak berdoa. Oleh karena itu, sering kita titik beratkan dari awal beda buku ini juga, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nah, termasuk seperti sekarang hujan turun ini waktu mustajab doa. Sudah kita pernah jelaskan itu hari ya. Ya, dan banyak sekali waktu mustajab yang sudah kita bahas di bab kita dalam buku ini gitu ya. Jadi jangan disia-siakan walaupun hanya 1-2 doa. Misalnya kita mulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah ridolah kepadaku. Misal, ya, kalau saya biasa baca doa yang paling ringkas, saya bilang begitu, ya Allah ridolah kepadaku. Karena keriduan Allah ini kalau kita dapat, berarti semuanya Allah akan penuhi. Gitu. Itu paling ringkas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, gitu kan, bahwasanya Allah ridoh kepadanya. Allah ridho kepada Nabi SAW, Allah ridho kepada para sahabat. Makanya kita kalau bilang, misalnya sebut nama sahabat Abu Bakar, kita bilang radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Allah ridho kepadanya. Nah, keridhaan Allah ini adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan seorang hamba. Makanya dalam hadis tentang masalah ahli surga ya, kalau kita insya Allah sudah masuk dalam surga semuanya, dan kita berkumpul di sana karena keimanan dan amal saleh, maka Allah akan mengatakan kepada para hamba-hambanya, apakah sudah cukup apa yang aku berikan? Waktu itu kita sudah nikmatin istana, dayang-dayang, makanan, pakaian, semua sudah dinikmati dan Allahu a'lam berapa lama. Tapi jelas waktu itu Allah belum menampakkan zatnya yang mulia. Maka Allah mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka kita semua ahli surga berkata, semoga kita termasuk ya, optimisme kita, bukan kita memastikan ahli surga, tapi kita mengatakan optimis dengan keimanan dan amal soleh, kita mengatakan itu. Maka ahli surga akan berkata, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan selangkau masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari api neraka.
Pernah saya sebutkan ada perkataan atau riwayat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti di istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, ada satu pintu di bagian belakang, itu kalau kita buka kita bisa lihat neraka, ya, dengan segala macam siksaannya, supaya kita langsung lebih menyadari lagi tentang besarnya nikmat surga itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi yang kami inginkan, selain kau selamatkan kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan dari api neraka. Maka di saat itu Allah berfirman, hari ini aku berikan kepada kalian keridoanku. Nah, ridho Allah ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah pada makhluk tersebut. Allah akan penuhi kebutuhannya. Makanya minimal doa begitu, ya Allah ridho Allah kepadaku. Gitu kan? Itu minimal doa. Kalau bisa kita berdoa macam-macam lebih bagus gitu ya. Minta semua nikmat itu dipertahankan. Nah, ini pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan hadis ini menjelaskan tentang waktu khusus menjelang duhur. Ya, makin dekat duhur maka makin masuk dalam hadis ini. Tapi saya bilang tadi pendapat yang paling kuat Allahu a'lam, ini maksudnya sebenarnya waktu duha. Ya, waktu duha. Jadi kita kuatkan dengan tadi, jangan lupa ikuti dengan sholat duha. Kalau mau maksimal lebih bagus itu 4 rakaat. Walaupun 2 rakaat sudah cukup. Karena hadis tadi tentang 4 rakaat dipastikan Allah akan penuhi hajat kita pada hari itu. Lalu juga amal soleh akan dilaporkan di langit sampai menjelang duhur. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin di waktu-waktu itu diangkat amal solehku di langit. Dan termasuk amal ibadah atau amal soleh yang baik adalah doa. Adalah berdoa, ya. Juga seperti kalau kita masih punya orang tua hidup, ya bisa kita doakan, tidak harus tunggu meninggal. Ya, Rabbi ghafirli wali walidayah itu dibaca di saat orang tua kita hidup dan juga sudah meninggal. Dan kata para ulama, orang yang baca Rabbi ghafirli wali walidayah, dia mendapatkan pahala buat dirinya dan juga buat orang tuanya. Karena dia bilang, Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayah, dan kedua orang tuaku. Karena ada penyebutan orang tua, maka kemungkinan besar minta pengampunan buat diri sendiri akan diijabah oleh Allah. Itu diantaranya, kita juga baca tentang rumah tangga kita misalnya, Rabbana srif anna azaba jahannam, inna azabaha kana garama, inna hasaat mustaqarra wa muqama, dalam surah Al-Furqan ya. Ya Allah, alihkanlah kami, jauhkan kami siksa api neraka, karena siksanya itu sangat kekal, menyakitkan. Kemudian itu adalah seburuk-buruk tempat kita tinggal. Lalu kita baca suhunya sesudahnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Doa ini dibaca bagi orang yang belum nikah, orang yang sudah menikah sama akan mendapatkan keberkahan kalau selalu diulang-ulangi. Ya, ini kurang lebih gambaran tentang masalah poin ke-29. Tentu sholat duha ini pendapat yang paling kuat, tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Jadi mau sholat 8 rakaat, mau 12 rakaat bebas. Ya. Tapi minimalnya 2 rakaat. Kalau mau mendapatkan tadi mustajab doa, maka kita sholat 4 rakaat. 4 rakaat ini pernah kita jelaskan, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat juga sekaligus. Ya. Selanjutnya poin ke-30, masalah juga di bulan Ramadan. Ini tidak asing tentunya. Bahwasanya waktu itu mustajab doa. Di antara hadis tentang bulan Ramadan, dan Ramadan ini nama bulan ya, bulan-bulan Hijriah. Sebelum kita masuk ke masalah hadisnya, perlu Bapak Ibu punya pertanggalan yang ada Hijriahnya, yang ada Hijriah ya. Kita kan selama ini sudah dari kecil sudah tahu Januari sampai Desember gitu ya. Tapi usahakan kalau beli tanggal yaitu ada tanggal Hijriahnya. Jadi mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini Ramadan bulan ke-9, baru Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah, Zulhijjah, 11 dan 12. Kenapa kita harus tahu ini? Karena banyak di antara muslimin belum tahu kalau Ramadan bagian daripada 12 bulan dari bulan Hijriah. Banyak di antara muslimin tidak tahu, oh ternyata sudah masuk puasa Iyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, karena dia pas 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Ya, berapa banyak di antara muslimin tidak tahu ternyata sudah masuk di 1 Zulhijjah. Yang pernah kita jelaskan itu 1 sampai 9 Zulhijjah ini hari-hari emas kita. Hari-hari yang mengalahkan keutamaan Ramadan itu ada di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Dianjurkan puasa 9 harinya 1 sampai 9, tanggal 10 enggak bisa puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha gitu ya. Dan di tanggal 9-nya ada hari Arafah yang orang kalau puasa sehari lebih baik dari akan mendapatkan pengampunan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tanpa mengetahui bulan Hijriah, kita juga tidak tahu puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram misalnya. Itu ya.
Jadi terlalu banyak hal-hal yang luput dari kita kalau kita tidak tahu tanggal-tanggal Hijriah. Jadi bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah itu. Dan tentunya bulan Ramadan memang sudah ditentukan namanya ini dari pertama penciptaan langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu bisa baca dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya. Allah mengatakan, Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Sungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan yang sudah ditentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini adalah bulan-bulan Hijriah tadi yang saya sebutkan. Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan 3, Rabiul Tsani bulan 4, kemudian Jumadil Ula bulan 5, Jumadil Tsani bulan 6, Rajab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, kemudian Dzulqa'dah bulan 11, dan Zulhijjah bulan ke-12. Nah, diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, maksudnya pahalanya dilipat gandakan. Itu bulan Rajab, bulan ke-7, kemudian ada 3 bulan berurutan. Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, dan bulan Muharram bulan 1. Ini kalau Bapak Ibu buat amal soleh dilipat gandakan pahalanya selain Ramadan. Baik, hadis tentang masa Ramadan sangat masyhur. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabul jahannam wa sulilatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan semuanya dirantai. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Kemudian hadis ini memberikan gambaran dalam riwayat sebelumnya, sesudahnya saya baca dulu karena semakna. Hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul rahmah wa ghuldikat abwabu jahannam wa sulilatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan semuanya dirantai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini hadis menjelaskan kalau tiba Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Pertanyaan sederhana, apa manfaatnya pintu surga dibuka sementara kita belum bisa masuk? Maksudnya adalah dibuka pendaftarannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau misalnya ada iklan di satu perusahaan atau satu kampus, tanggal sekian sampai tanggal sekian dibuka pendaftaran, ya. Orang yang mendaftar di tanggal-tanggal itu, melamar kerja atau mendaftar untuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi, kemungkinan besar diterima. Karena dia ikuti prosedurnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ramadan tiba satu bulan penuh dibuka pintu-pintu surga. Pendaftaran. Makanya orang disuruh sibukkan diri untuk beribadah yang merupakan amal-amal ahli surga. Itu yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga. Dan di riwayat kedua, pintu-pintu rahmat. Surga juga diistilahkan dengan rahmat Allah. Karena memang semuanya di dalamnya itu adalah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun nanti kita nikmatin adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang Bapak Ibu rasakan di dunia ini, dari nikmat makanan, minuman, pakaian, oksigen, apalah, pemandangan yang indah, intonasi suara yang indah, dan segala macam, semua ini adalah miniaturnya surga. Di surga nanti akan jauh lebih baik daripada itu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis perumpamaan dunia kalian dengan akhirat, maksudnya dunia dengan surga, gitu ya. Ibarat seperti nikmat-nikmatnya semua yang ada, ibarat seperti dari telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di telunjuk kita. Dan sebentar lagi dia akan kering kena angin. Nah, seperti itu kenikmatan dunia, sementara surga itu seperti lautan yang luas. Begitu juga dengan siksanya, semua yang kita rasakan tidak enak di dunia, sakit, gangguan orang, dan segala macam, itu adalah miniaturnya neraka. Dan neraka nanti jauh lebih berat daripada itu. Kembali kepada hadis yang sama, perumpamaan dunia dan maksudnya siksaannya, gangguannya dengan akhirat, maksudnya nerakanya, seperti ibarat jari telunjuk dicelupkan di air lalu dikeluarkan, dan lihatlah berapa banyak yang ada di jari telunjuk tersebut. Jadi termasuk siksanya pun jauh lebih berat tentunya di neraka nanti. Makanya dikatakan keutamaan selanjutnya adalah ditutup pintu-pintu neraka, maksudnya tidak ada lagi ya pendaftaran ke neraka. Para pelaku dosa pun masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Karena kalau tiba Ramadan saja orang tidak taubat, lalu kira-kira kapan dia akan taubat? Sementara orang semua pada saat itu coba menjadi orang baik,
Mungkin yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Mungkin yang jarang sholat on time sekarang jadi on time. Dan segala macam lah. Ya, Ramadan itu jauh lebih membawa kita agar jadi lebih baik. Untuk jadi bekal 11 bulan ke depan supaya Ramadan akan datang kita perbaiki lagi. Tapi intinya di sini, pada saat dikatakan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, berarti waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga kita mohon agar Allah berikan kita surga dan selamat dari api neraka. Baik, poin nomor 31. Yaitu saat kaum muslimin berkumpul dalam satu majlis zikir. Ya, nanti akan kita jelaskan masalah majlis zikir ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikir, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum, qala fayahuffunahum bi ajniyatihim ila as-sama'i dunya, qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi, qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Artinya, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki khusus para malaikat-malaikat yang bertugas berkeliling di jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan dunia ini ya, di bumi ini, mencari para ahli zikir. Apabila mereka temui satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil satu sama yang lain, marilah kepada keperluan kalian. Maksudnya satu malaikat panggil malaikat yang lain, ini hajat kita nih, sudah kita temukan. Ada orang lagi kumpul gitu ya. Rasulullah SAW melanjutkan, maka mereka mengitari mereka, maksudnya orang-orang yang sedang zikir, dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda lagi, Allah bertanya kepada mereka, maksudnya para malaikat, dan Allah Maha tahu apa yang diucapkan hamba-hambaku. Pada saat malaikat ini kembali nanti kepada Allah setelah menghadiri majlis zikir itu, lalu Allah tanya kepada mereka, apa yang hamba-hambaku ucapkan? Para malaikat mengatakan, mereka berucap bertasbih, mensucikan namamu, mengagungkanmu, dan bertahmid, memujimu, dan memuliakanmu. Dari hadith ini disebutkan, kalau Bapak Ibu lihat bukunya, ada al-hadith. Maksudnya, hadith ini masih bersambung. Ya, masih bersambung. Saya sebutkan versi lengkapnya, karena tidak disebutkan di buku kita. Maka, para malaikat-malaikat tersebut kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami dari bumi, ya, untuk melihat hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kami dari bumi, lalu kata Allah SWT, dan kami temuin hamba-hambamu yang sedang berzikir. Maka kata para Allah SWT mengatakan, dan Allah lebih tahu mereka sedang melakukan apa. Maka para malaikat mengatakan, mereka bertasbih, bertahmid, ya. Yang memuji, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, ya, dan memuliakanmu. Maka Allah pun mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum. Lalu berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka para malaikat mengatakan, tuh mereka lebih mengagungkanmu lagi ya Allah, lebih memujimu lagi. Lalu kemudian berkata lagi Allah SWT, apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta? Maka kata para malaikat, mereka minta masuk ke dalam surgamu dan selamat dari api nerakamu. Maka kata Allah SWT kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga itu? Maka kata para malaikat, belum. Ya. Maka kata Allah SWT, apakah atau bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih berharap agar bisa masuk ke dalamnya. Lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka. Kata Allah, apakah mereka sudah lihat neraka? Malaikat mengatakan, belum. Lalu kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, tentu mereka akan jauh lebih melindungkan diri atau menyelamatkan diri dari api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa Taala, ini penutupan hadis ya. Dilihat bukunya kembali, lanjutannya dan di akhirnya disebutkan. Jadi tadi yang saya sebutkan tambahannya itu adalah yang dalam kurung al-hadis. Sekarang di akhirnya hadis itu kata, fayakul, maka Allah pun berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, qala yaqulu malakum minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li haja, qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum.
Maka Allah berfirman, aku menjadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Rasulullah SAW sabda, di antara malaikat ada yang berkata, di antara orang-orang yang itu dalam majlis tadi itu, ada si fulan yang bukan termasuk ahli zikir. Dia cuma kebetulan mampir, lewat, ikut-ikutan temannya. Melainkan datang hanya untuk satu keperluan. Ya. Allah berfirman, mereka itu orang-orang yang duduk berzikir, semuanya teman. Tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Tidak akan celaka orang-orang yang duduk dengan mereka. Baik, kita baca dulu hadis yang kedua. Baru kita jelaskan syarahnya atau penjelasannya. Nabi SAW bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, melainkan ya, mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat, maksudnya kasih sayang dan rezeki dari Allah, dan diturunkan kepada mereka kedamaian. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Kepada malaikat yang ada di sisinya.

0: Ha. Mama mahu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mahu. Oh, mahu. Sibuk mana mahu mah. Subuh hari baru mahu. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uo sikut Ita mah. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak gagah bana Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagah-gagah Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajet wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dari Kalsana Jago Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Langkiso di hari Sabtu kemarin. Sekarang sudah di hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Di hari Minggu dan besok sudah kembali berkegiatan di hari Senin. Sahabat Langkisau, gimana rasanya nih hari akhir pekan kali ini? Apakah cukup istirahatnya atau merasa kayak kurang puas? Masih kayak butuh waktu untuk istirahat lebih lama? Mungkin karena pengaruh cuaca juga ya, yang membuat kita terasa lebih capek beberapa hari ini. Karena panas, suhu panas yang sangat-sangatlah ya tinggi sekali suhunya ya, gak normal dari biasanya panasnya. Suhunya sih segitu-segitu juga, tapi karena memang digandengi dengan yang namanya El Nino itu ya sahabat Langkisau ya, jadi cuaca panasnya itu terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Tapi sahabat Langkisau tentu saja ya, Ece Daniel menemani sahabat di Minggu siang ini hingga sore nanti di 91,2 Langkisau FM. Selamat siang buat sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel PPL Langkisau FM. Program ekspresi pendengar kali ini pastinya menemani sahabat, dan pastinya sahabat Langkisau yang pingin bergabung langsung aja ya, menelpon, WA atau gabung aja di sini di 08 11 66 19 120.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih?
0: Loh,
1: lo kok ngerokok?
0: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi bersuara Kenichi Daniel dalam ekspresi pendengar. Sahabat bisa bergabung bersama kami di 0811-66-19-120. Sahabat Langkisau, suhu di Kota Painan ini terasa panas ya. Nah, seperti Eci bahas tadi di awal bahwa karena fenomena El Nino dan kondisi musim kemarau ini membuat suhu terasa lebih hangat atau lebih panas daripada biasanya. Walaupun suhu ya menunjukkan di angka 30 derajat Celcius, namun kelembapan yang cukup tinggi membuat kondisi aslinya atau terasa di kulit itu ya mencapai 33 derajat hingga 36 derajat Celcius. Kondisi cuacanya hangat dan berawan sekarang ini ya, kalau bisa dilihat memang berawan banget, tapi mataharinya sangat-sangat wah ya, sangat bersinar dengan terang. Pastinya sahabat Langkisau, kondisi umum berawan ini tentu saja ya memiliki potensi hujan ringan. Namun tentu saja ini enggak untuk hari ini. Walaupun berawan, walaupun terlihat mendung, namun kayaknya hari ini tidak ada potensi hujan ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, keseluruhan rentang rata-rata suhu di wilayah Kota Painan hari ini itu memang akan semakin sejuk ya di hari, semakin sore ya, semakin sore hari semakin sejuk rasanya.

0: Sahabat yang ingin bergabung bersama Ici Daniel dan berekspresi di siang hari ini boleh banget untuk datang ke studio Langkisah FM langsung ataupun telepon bersama Ici ya di sini ya di nomor telepon 0811-6619-120. Udara di luar cukup panas, jadi pastikan sahabat yang memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya supaya tidak dehidrasi. Halo, selamat siang. Nah ya, ini sudah kedatangan artis kita ya. Aduh ya, Ici menunggu-nunggu telepon, ternyata sudah hadir ya. Halo, bagaimana kabarnya? Ayo boleh duduk di mana aja, terserah ya. Gimana kabarnya Kak Nori? Sehat? Sehat ya? Udah kedengeran? Udah. Nah, dari mana ini siang-siang ini?
1: Dari rumah.
0: Dari rumah, gak kepanasan kah di luar?
1: Panas sih.
0: Panas sekali ya. Aduh, jaga-jaga diri Kak Nori ya. Kita soalnya
1: Eci atau ada?
0: Eci. Mirip-mirip enggak ini. Kak Nori pengen berlagu apa? Berekspresi apa siang hari ini?
1: Karaoke Eci.
0: Karaoke.
1: Udah lama enggak Eci?
0: Oh, udah lama enggak, iya kemana aja?
1: Sibuk sih.
0: Sibuk ya. Di luar panas nih, Kak Nori. Itu tadi pakai sunscreen nggak nih? Oke, boleh. Mau lagu apa? Mau lagu apa, Kak Nori?
1: Minang.
0: Lagu Minang yang mana? Karaoke Minang yang? Karaoke lagu apa? Ayo, mau lagu apa?
1: Ini Fauzana.
0: Fauzana. Yang judulnya? Fauzana, Mananti Jawek Cinto, Cinan Bana, Berpindah Kanan Lain. Nah, yang mana? Janji Ka Janji. Kita cari dulu ya. Rindu Sampai Ka Tulang. Di ujung, oh kalau ini bukan Fauzana, Tarumi Perasaan. Yang mana? Wah, dicat udah ada catatannya kayaknya ya. Yang mana nih?
1: Lagi Basandiang bukan Jo Cinto coba.
0: Basandiang. Wah, bukan Jo Cinto. Oke. Lagunya mau diekspresikan buat siapa nih siang hari ini, Kak Nori?
1: Untuk pendengar.
0: Untuk pendengar sahabat Langkisau ya. Boleh lah sapa-sapa dulu sahabat Langkisau ya. Oke, sahabat Langkisau yang ini ya.
1: Yang dari pesan yang bukan dicinta.
0: Dari Rahayu Ella. Oke, sahabat Langkisau, pastinya di ekspresi pendengar kalau sahabat ingin bergabung bersama Kak Nori di sini juga bisa. Kita dengarkan dulu ekspresi Kak Nori dengan lagu dari Basan yang bukan Jo Cinto.

0: langsung ya dengan suara yang menggelegar ya. Gimana Kanari, mau tambah ekspresi lagu apa?
1: Boleh.
0: Mau dikasih ya. Lagu apa? Mau duet? Ini sama siapa nih?
1: Kak Hadis.
0: Kenalin lah dulu nih.
1: Ayo, Mbak.
0: Iya. Sini, di sini aja duduknya nih ya, sebelah mamahnya nih. Kenapa malu-malu ya? Kalau mamanya suaranya bagus, pasti nih anaknya juga bagus suaranya pastinya. Iya. Gimana? Siapa namanya nih? Halo. Gak apa-apa, halo. Siapa namanya nih?
2: Mutia.
0: Mutia. Sekarang kelas berapa sih Mutia?
2: Kelas 1
0: SMP. 1 SMP. Di mana?
1: Tes.
0: MTSN 1 di Salido. Wih, mantap. Mau ngeduet sama mama atau gimana nih? Atau mau sendiri dulu boleh.
1: Iju ya?
0: Iju
1: mau.
0: Iju lagunya. Biasanya kalau suara mamanya bagus sih menurun ya sama anak gadis berarti ini ya. Oke, siaplah. Nah, yang ini ya, yang mana nih? Yang atas, yang bawah, yang ini. Yang ini ya? Oke. Boleh ke sini biar kelihatan ininya, jangan malu-malu dong. Iya, di sini aja, di sini nih ya. Oke, sahabat Langkisau ya, kali ini duet ibu anak gitu ya.
1: Dia sendiri aja.
0: Oh, dia sendiri aja. Oke. Ya. Ada Mutia, Helang.

0: Keren banget, betul dugaannya Ci Daniel ternyata ya. Bagus banget suaranya, kenapa malu-malu? Gimana? Mau ditambah lagu apa nih? Ayo, mau tambah lagu apa? Seru loh ya. Ayo.
1: Sesi potret.
0: Sesi potret boleh. Nah, kalau ini lagu anak muda ya. Sesi potret nih ya, langsung beralih ya sesi potret. Oke. Boleh disapa-sapa dulu, mungkin ada teman-temannya lagi dengar gitu ya, atau yang di rumah lagi dengar ya. Kenapa suka lagu sesi potret? Seneng aja gitu. Senyum aja ya, Cidano diberikan ya. Sesi potret yang mana nih? Yang di atas, yang di bawah?
1: Yang di atas aja.
0: Yang ini, oke ya. Lanjut ya sahabat di ekspresi pendengar nih, Kak Nori kayaknya sudah mulai menurun-nurunkan ini. Langsung ini udah mulai ya meregenerasi ya, mau tampil artis-artis berikutnya di Lengkisah FM. Oke, dari lagu Minang, dari lagu Melayu, kita beralih ke lagu pop Indonesia ya. Ada lagu dari Enovit Ari Lesmana yang akan dinyanyikan sama Mutia dalam ekspresi pendengar. Ada sesi potret.

0: sesi potret dari Mutia. Nah, lanjut siapa lagi nih? Dari anak, lanjut. Balik ke mamanya lagi gimana nih? Kan mau lagu apa? Dari lagu
1: Indah Delvi.
0: Dari Indah Delvi ya?
1: Delvi ya, yang Sasalan Maura Selo.
0: Sasalan Maura Selo. Oke. Kalau kalau anak-anak lagunya pop gitu ya. Dari ya. Kalau maknya Minang ini selalu nih ya, bagus, mantap lah. Oke, yang dua nomor dua nih ya. Oke, dilanjutkan nih ya sahabat Langkisau sama Kanori, lanjut lagi dari lagunya Indah Delvia ya, yang akan dinyanyikan dengan judul Sasalan Maura Selo.

0: teleponnya ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Bang Musyaya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Eci Daniel.
0: Aduh, gimana nih di ekspresi pendengar siang ini?
1: Wah, ada bintang tamu kita hari ini ya, Eci Daniel.
0: Hei, ya disapa dulu dong.
1: Ya, sama siapa itu, Eci Daniel?
0: Ini ditanya dulu lah, ditanya lah sama orangnya.
1: Kalau didengar tadi ada Kak Nori tadi ya.
0: Kak Nori ya, gimana kabarnya?
1: Kak Nori sama anaknya itu Mutia ya.
0: Iya benar.
1: Ya, salam kenal aja dari Mus Jaya di Salido.
0: Salam kenal katanya Kak Nori.
2: Salam kembali.
0: Salam kembali katanya. Iya, gimana nih Pak Musyaya, mau request lagu apa atau pengen berekspresi mungkin?
1: Kayaknya kita coba dulu berkaraoke sedikit dulu Cik Daniel.
0: Oke.
2: Boleh,
0: mau lagu apa?
1: Orang Pabua Baku Dolimo, judulnya lagu Minang ya Cik Daniel.
0: Oke, Orang Pabua Baku Dolimo ya. Nih ya. Oke. Lagunya pengen diekspresikan buat siapa nih Bang Musyaya?
1: Buat sahabat pendengar Langkit Sawaja di siang hari ini ya Cik Daniel.
0: Okay.
1: Mungkin cuaca terlalu panas.
0: Terlalu panas ya. Okay, siap nih lagunya langsung ya kita dengarkan bersama sahabat Langkit Sawu dan Bang Musjaya.

Mau apa bungkam berjuang untuk kamu? Kasih

0: Caruta, montado como el candón. El tiro era muy grande.
1: Oke, mantap Bang Musjaya ya. Halo? Halo? Iya, halo Bang Musjaya.
2: Itu pertama kali kita berkarokian ya, Cidanin.
1: Iya, pertama kali ya. Sabar Ayah Ferdi ya. Oke, halo, gimana?
2: Iya. Mau berpantun lagi nih, Eci Daniel?
1: Boleh, silahkan berpantun apa?
3: Oke, gimana?
2: Jalan-jalan ke kota Painan. Sudah sebentar memiliki ini.
1: Iya.
2: Suara merdu di udara kedengaran.
1: Iya.
2: Ucidung penyiar zaman kami.
1: Terima kasih. Boleh
2: ya,
1: satu lagi silahkan.
2: Jalan-jalan buah beli buah nangka.
1: Iya.
2: Jangan lupa beli buah manggis.
1: Mm-mm.
2: Cuaca panas, enaknya minum teh kelapa.
1: Mm-mm.
2: Lihat kamu senyum hati langsung manis.
1: Ah,
2: itu
1: jadinya. Aduh, gimana kan? Iya. Mantap ya.
2: Burung cendrawasih, ukur sekian cendrawasih. Mau request sih Daniel?
1: Boleh.
2: Lagunya dari Ami itu Isabella.
1: Isabella, oke. Okay. Isabella nanti dihadirkan ya.
2: Iya, terima kasih sudah.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat, tadi ada Bang Musjaya yang berekspresi ya, di ekspresi pendengar kali ini. Dan tentu saja Ci masih tidak sendirian, ada Nori juga di sini dan juga Mutia. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Siang Ci.
1: Gimana kabarnya Ayah?
4: Kabar baik. Ci.
1: Iya, apa?
4: Ci.
1: Waalaikumsalam. Iya.
4: Dari kemarin. Dari kemarin.
1: Iya.
4: Nomor raya satu lagi. Kok diblokir?
1: Diblokir? Terblokir?
4: Ah.
5: Iya, terblokir.
1: Oh. Tunggu, kita cek dulu ya. Via WA aja lah kalau gitu ya.
4: Ah, ini makanya ya WA, pakai WA.
1: Iya.
4: Kemarin pemati kirain kok sinyal gitu. Bang Musjaya masuk dah.
1: Bang Musjaya via WhatsApp dia. Ya.
4: Tapi lewat WA.
1: Bang Musjaya dia via WhatsApp ayah.
4: WhatsApp.
1: Iya. Kayak ayah via WhatsApp aja. Ayah dari kalau misalnya ragu gitu, mending via WhatsApp aja ayah telepon. Karena kalau via telepon WhatsApp biasanya lebih jernih gitu suaranya. Iya. Gimana ayah? Ayah mau berekspresi apa siang hari ini?
4: Ayah request aja deh.
1: Oh, request lagu apa? Request lagu atau request dinyanyiin?
4: Biasa nyanyi
1: apa lagi? Oh boleh, lagu apa? Kita tanya dulu sama orangnya, gimana
6: boleh,
1: nih?
6: Ya, boleh.
1: Boleh katanya tuh.
4: Bacinto tapi pagi.
1: Bacinto.
4: Basayang, basayang tapi pagi ya bu bacinto.
1: Basayang, basayang ya kak? Basayang. Tapi babagi. Oke. Oke, boleh salam-salamnya dulu lah.
4: Nah, salamnya buat Bang saya tadi. Buat apa Oga, Dulungri dan dua R, Jonathan, Hari Kampiong Para, Safira juga. Kok nggak hadir nih?
6: Ada ya. Ayah Safira nih ya.
7: Halo.
6: Ayah, halo ya.
7: Halo, ya.
6: Nah, ada.
7: Halo, assalamualaikum ayah.
8: Hadir ya.
9: Ada.
8: Saya pergi.
9: Ada. Raja Minang.
1: Raja Minang kemarin hadirnya pas karaoke.
6: Hari Jumat.
1: Iya.
9: Sekarang nggak hadir.
1: Belum hadir.
9: Iya.
1: Sebentar lagi. Buat masjid. Oke, buat siapa lagi?
9: Salam masjid. Salam juga Pak Eci.
1: Terima kasih.
9: Sama Adel juga.
1: Iya.
9: Fitri. Yuki Bur, Rumah Manggana.
1: Ada lagi?
9: Udah dulu ya deh.
1: Oke.
9: Udah dulu ya Cia.
1: Oke. Ditunggu ya.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, sahabat Langkisau di 91,2 MHz pastinya yang mendengarkan secara streaming ataupun yang mendengarkan secara konvensional ya di ekspresi pendengar ya. Kita sudah kehadiran juga nih tambahan kita pasukan ya kan hari ya. Ada Ayah Safira. Ya. Gimana kabarnya Ayah Safira?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Siapa dulu nih yang mau berekspresikan hari dulu atau Ayah Safira dulu? Oh, Ayah Safira dulu. Mau lagu apa Ayah Safira?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu Urang Pau Kudolimo.
0: Udah dinyanyiin tadi sama Bang Mus Yaya. Yang lain dong.
1: Lagu apa? Lagu dangdut.
0: Boleh, dangdut yang mana?
1: Lagu Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Enggak putih cintanya, hitam cintanya ya. Aduh, Cinta Hitam. Boleh lah. Ini mau diekspresikan buat siapa? Boleh lah kasih salam dulu.
1: Salam itu pertama untuk Ayah Ferdi.
0: Ayah Ferdi.
1: 3R. Ada Putri Malu.
0: Ganti ya 3R ya, biasanya 2R gitu ya namanya, tambah satu lagi.
1: Ada Raju Minang, ada Bu Dasya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi itu?
0: Siapa lagi?
1: Adit di Padang. Itu salam ini ke keduanya di dalam.
0: Keduanya.
1: Iya.
0: Semuanya aja.
1: Iya, salam sahabat semuanya.
0: Sahabat Langkisau semuanya. Ya, sahabat Langkisau langsung kita dengarkan ya. Sebelum kita dengarkan requestan Ayah Ferdi menyanyikan Kak Nuri nanti, kita dengarkan dulu nih Ayah Safira yang ingin berekspresi di siang hari ini dengan lagu dangdut Cinta Hitam.

0: lengkap ya, iya, lagu dangdut. Mau ditambah lagu apa?
1: Tambah lagunya lagu Minang.
0: Yang mana?
1: Lagu apa? Harup Jan Harup Dandam.
0: Oke, Jan Jan Jan sampai menaruh dendam. Oke, Jan sampai menaruh dendam. Oke. Ini ya?
1: Iya.
0: Oke, nada
1: pria.
0: Nada pria. Oke, silakan.

0: Udah di coaching sama Kak Nori di samping. Lanjut, nah, sudah dua lagu dari Nosep, kita ya, beralih
1: kembali samping ke tengah.
0: Iya, kita kembali lagi ya. Lanjut bersama Kak Nori. Lagunya tadi requestan lagu ayah tadi ya. Apa tadi? Basayang
2: tapi babagi.
0: Basayang tapi babagi ya. Aduh.
2: Ini Nosep.
0: Boleh lah. Iya. Basayang. Halo, iya, halo ya.
2: Coba kita bawain ayah.
0: Ini buat
2: semoga terhibur ya, ya.
0: Semoga terhibur ya ayah. Ini requestan ayah banget nih ya. Udah request lagunya sama
2: yang remix atau yang itu ya?
0: Yang mana? Boleh, mau yang remix boleh.
2: Yang nomor 2.
0: Yang ini. Yang ini. Oke ya, supaya agak bergoyang sedikit ya. Selanjutnya ya, requestan ayah Ferdi ini langsung dinyanyikan bersama Kak Nori. Kita dengarkan bersama.

0: Oke, dilanjut mau berduet lagi?
1: Belum ya.
0: Ternyata 3 menit waktunya ya. Tak terasa waktu kita, iya, kebersamaan kita ya sahabat Langkisau. Ternyata sudah jam 3 saja. Aduh, gimana nih? Tandanya besok harus lebih cepat kesininya ya. Jam 1. Oh iya. Cuman dapat 2 kasihan
1: saya ya.
0: Besok dari jam 1 kesini ya Nasep ya. Ayah Safira, boleh salam-salam dulu deh buat yang hadir di siang hari ini nih menutup perjumpaan kepada sahabat Langkisau. Ada yang mau disampaikan? Salam-salam.
2: Salam semuanya.
0: Salam semuanya. Bagaimana hari ini ekspresi pendengarnya Nasep?
2: Sehat, mantap.
0: Mantap. Besok jangan terlambat lagi ya.
2: Iya, harus cepat.
0: Harus cepat. Gimana Kak Dari?
1: Iya, sama juga dengan Nasep. Semoga terhibur ya pendengar di siang ini.
0: Tentunya ya. Besok dibawa lagi ya. Itu tuh kayaknya jadi penyanyi calon-calon nih. Kita karbitkan dia di sini. Dan pastinya sahabat lagi saya terima kasih telah bersama Ece Daniel di ekspresi pendengar di hari Minggu siang yang panas ya. Walaupun panas, tentunya kalau di ruangan Langkisau FM sih alhamdulillah adem, dingin ya. Ya, pastinya terima kasih buat semua yang hadir. Sama-sama Kak Nori, Ayah Safira, Kak Nori dan juga Muti. Yang pastinya yang sudah bergabung dan yang sudah bergabung melalui telepon juga ya. Ada Ayah Ferdi dan juga tadi ada Bang Musjaya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tentunya kebersamaan kita akan selalu jadi yang utama ya, kalau sahabat bergabung di ekspresi pendengar setiap hari Minggu dari jam 1 sampai jam 3 sore. Sahabat Langkisau, Ece pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Nanti kita akan beralih dalam program selanjutnya, yaitu Citra Keluarga, hanya di 91,2 Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah? Mangga mau gua pagi-pagi. Ala masih tongkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul lah Mak Uwo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu solat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

kabar Langkisau? Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hah, bangga mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo si kau Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Mak aku tak kagih mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Mak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Majago Salim Painan Semuan 1,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Lengkisau, bersuara Kak Neci Daniel menemani sahabat dalam kuliner pesisir di edisi Minggu 7 Juni 2026 menghadirkan informasi seputar kuliner khas dari Pesisir Selatan.

Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, beberapa hari ini di wilayah Pulau Sumatera suhu sedang tidak baik-baik saja ya, di mana cuaca panas beserta fenomena iklim sedang menemani kita di bulan Juni ini. Tentunya sahabat, cuaca yang panas tentunya membuat kita berpikir kembali nih untuk menikmati makanan yang bisa melepaskan dahaga, menyegarkan tubuh karena cuaca yang panas. Begitupun kita ya, di wilayah Sumatera Barat biasanya masyarakat memilih hidangan yang berkuah bening, kudapan yang gurih atau minuman dingin yang kaya rempah untuk menghilangkan rasa panas saat cuaca sedang kemarau seperti ini.

Kali ini kita akan membahas minuman-minuman khas Minangkabau ya, yang mana unik dan menyegarkan, cocok dikonsumsi saat cuaca sedang panas.

Sahabat Langkisau, saat cuaca sedang terik, Ranah Minang memiliki deretan minuman tradisional yang legendaris yang sangat ampuh untuk melepaskan dahaga. Dan tentunya berbeda dengan daerah lain, minuman dingin khas Minangkabau mengkombinasikan biasanya kesegaran es dengan khasiat herbal alami penurun panas dalam. Cocok dikonsumsi saat cuaca panas terik.

Nah, sahabat Langkisau, kali ini Eci akan sajikan minuman-minuman khas Sumatera Barat yang menyegarkan. Yang pertama, ada es teba ya, minuman es campur varian legendaris khas Sumatera Barat. Isian utama dari teba adalah olahan kenyal dari tepung beras ketan berwarna putih yang dicetak tipis mirip mie atau teba kita bilang ya. Lalu dipadukan dengan berbagai macam isian seperti cincau, tape, kolang-kaling, dan tentunya disiram dengan sirup merah, kuah santan gurih, dan juga batu es yang menyegarkan. Selanjutnya ada cindua langko. Nah ya, cindua merupakan minuman cendol versi Minangkabau ya, berbeda dengan es cendol atau es dawet khas Jawa. Nah, cendol langko atau cindua langko khas Minangkabau menggunakan cendol yang terbuat dari tepung ketan yang diberikan pewarna alami, hijau alami dari daun pandan dan daun suji. Biasanya, nah ini nih yang menjadi perbedaan dengan cendol Jawa ya, disajikan dengan ampiang atau beras ketan yang ditumbuk dan disangrai. Lalu biasanya juga diisi lupis, parutan kelapa, serta siraman es serut gula aren pekat yang menyegarkan.

terbuat dari daging durian segar yang dilumatkan bersama es serut, susu kental manis coklat, saus coklat, dan pelengkap opsional seperti cincau hitam. Dan minuman-minuman manis ini juga bisa kita temukan ya sahabat Langkisau di tempat-tempat makan khas Minangkabau ya, es tebak, cindo langko, dan es durian. Tapi ada lagi nih minuman-minuman khas yang lebih tradisional yang susah ditemukan kalau tidak di tempatnya ya. Malah jarang sekali nih kita temukan minuman ini di tempat-tempat restoran atau rumah makan khas Padang. Apa itu? Nanti kita lanjutkan masih di 91,2 Langkisau FM dalam kuliner pesisir.

0: Mama, mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo siku Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak kagih bana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo, mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, kembali lagi dalam Kuliner Pasisir bersuara Kaneci Daniel. Sahabat Lengkisau, kita lanjut deh dengan minuman khas Pesisir Selatan dan minuman khas Minangkabau gitu ya, yang cocok diminum saat cuaca sedang panas-panasnya. Nah, yang pertama ya tadi ada es tebak, cendol langko dan juga es durian. Selanjutnya kalau ini lebih susah dicarinya ya. Kalau tiga minuman tadi itu bisa kita temukan di kafe-kafe, kita temukan di tempat-tempat makan gitu ya, baik yang tradisional ataupun yang modern. Nah, tapi dua minuman ini, yang lain ini ya, yang akan Ece sebutkan ini agak susah ditemukan di tempat-tempat kafe-kafe atau tempat-tempat makan Minang ya, yang modern. Yang pertama itu adalah ayia aka atau ayia kacang ya, orang mengenalnya di Sumatera Barat. Nah, ayia aka ini adalah minuman herbal bertekstur jeli lembut, mirip kacang mirip dengan cincau ya. Tapi bedanya kalau cincau kan dari daun cincau yang berwarna hitam. Kalau ayia aka ya, jelinya terbuat dari saripati daun saga atau tanaman kalimpanang yang berwarna, akhirnya kalau diperas airnya berwarna hijau. Nah, sebenarnya ini sejenis ya, cincau dan saripati daun saga ini atau kalimpanang ini sejenis. Bedanya satu dari daun cincau, satu dari daun saga gitu ya. Nah, yang membedakannya juga biasanya kalau cincau itu diberikan gula gitu ya sahabat Langkisau, lebih ke manis minumannya. Namun kalau ayia aka ada dua versi, ada yang bagulo gitu ya, yang ditambah dengan gula aren yang tidak kental ya, gula aren sirup, lalu ditambahkan dengan, ada juga yang ditambahkan dengan air jeruk nipis. Nah ya, jadi ada dua versi kalau ayia aka itu, dimana ayia aka disajikan biasanya boleh dingin atau bersuhu ruang, dan tentunya dengan tambahan air jeruk nipis yang mana sangat menyegarkan, dan ayia aka dipercaya mampu mengobati panas dalam. Nah, tapi juga ada nih yang menikmati ayia aka dengan siraman kuah santan dan gula aren. Tapi ya sahabat Langkisau, ayia aka ini yang membedakan adalah walaupun tidak pakai es tetap menyegarkan. Nah, yang terakhir ada minuman khas Minangkabau yang menjadi salah satu pilihan jikalau lagi sakit atau kurang enak badan, yaitu tempayang atau sempayang ya. Nih, berbeda daerah kadang beda juga cara penyebutannya. Tapi pasti ya kalau masyarakat Minang tahu minuman tradisional ini. Berkhasiat herbalnya pun sering disajikan di warung-warung lokal. Nah, lebih banyak nih di warung-warung atau di kadai-kadai gitu ya sempayang. Dan sempayang ini juga banyak di, karena terbuat dari rempah-rempah gitu ya, dia bukan seperti bubuk, dia seperti rempah-rempah yang mana dijual dalam kantong-kantong begitu ya, dan satu kantong biasanya untuk satu gelas, yang mana seduhannya itu menghasilkan air yang menyegarkan, membuat tubuh jadi ringan, dan tentunya manjur untuk meredakan panas dalam, sariawan, dan pokoknya saat tubuh kita lagi nggak enak gitu ya akibat cuaca panas ekstrim. Sempayang sendiri sahabat Langkisau itu terbuat dari berbagai macam rempah, yaitu biji sempayang, kayu secang, biji selasih, dan gula batu. Biasanya ini sudah dibungkus ya dalam bungkusan-bungkusan kecil dan tinggal diseduh dengan air panas sahabat Langkisau. Dan tentunya minuman ini akan menghadirkan warna merah ya yang cantik ya, agak merah-merah pink begitu. Dan sahabat Langkisau ya, mungkin daripada sahabat memperkenalkan minuman-minuman sejenis
kayak matcha kepada anak-anak atau minuman boba-boba gitu ya. Coba deh dikenalin anak-anak kita nih ya dengan minuman-minuman yang ini, minuman tradisional seperti aye aka atau aye sempayang, yang mana satu punya manfaat untuk meredakan panas dalam, menyegarkan tubuh gitu ya, dan yang kedua pastinya menjadi salah satu cara kita melestarikan budaya kuliner Minangkabau. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci sajikan kuliner Pasisia. Dan sahabat, tentunya setelah ini kita akan beralih dalam program selanjutnya dengan Vivi Bakery. Dan pastinya Eci Daniel ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung bersama Eci dari jam 1 siang tadi. Dan pastinya kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya hanya di 91,2 Langkisau FM. Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Ajago Salimbena 91,2 lagi FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, untuk kali ini kita di program Kuliner Daerah yang akan menemani sahabat tentunya sampai jam 6 sore ini. Ada Faisal Jaya dengan Jeli-Jeli yang akan menemani sahabat kembali sebelum kita masuk dengan kuliner-kuliner dari khas daerah Nusantara.

Masih di kuliner daerah nih sahabat, memang untuk hari ini terkadang apapun ya yang menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan yaitu kuliner Nusantara adalah sebuah kisah dan sejarah identitas juga pastinya, yang mana kalau untuk identitas budaya telah menjadi bagian dari keseharian kita. Dengan menggali lebih dalam makanan Nusantara yang kita santap, kita sudah mampu menjelajah kekayaan Indonesia. Dengannya kita akan mampu membangun kebanggaan terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Kuliner Nusantara sahabat adalah sebuah perjalanan budaya. Mari kita nikmati dan kita rayakan setiap rasa dan cerita yang ditawarkan oleh kuliner Nusantara. Jadi memang sahabat, sering perkembangan zaman, kuliner Nusantara ternyata berhasil mendorong generasi muda untuk menjadi kreatif dalam menggali inovasi kuliner. Para koki muda berusaha menjembatani masa lalu dengan tren kuliner kontemporer saat ini. Pengenalan kuliner Nusantara pada dasarnya dapat menjadi media pendidikan bagi generasi muda. Generasi muda tidak hanya menikmati kuliner Nusantara, tetapi ia juga memahami warisan dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Warisan ini dan kekhasan inilah yang sebenarnya dapat menjadi nilai jual tersendiri. Dengan lebih menghargai warisan budaya, Indonesia akan dapat tampil di kancah internasional dengan kekayaan kulinernya.

0: Mangha mauwo ko pagi-pagi. Alam si Tongkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak diorang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Biagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari

0: jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
1: Oh, betul. Ia up to date mana informasi lai mak buah kau ya?
0: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo pasisir selatan.
1: Ha, iyalah kau betul. Ah, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi FM, sahabat kuliner Nusantara juga berfungsi ini sebagai tempat di mana budaya lokal bersatu dan berkembang, ciptakan kesatuan dalam keragaman. Kuliner Nusantara menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menciptakan jati diri melalui makanan tradisional. Ini menciptakan ya warisan kuliner yang menggugah selera dan menumpuk rasa cinta dan kebahagiaan akan keberagaman budaya Indonesia. Nah, menariknya lagi nih sahabat, makanan Nusantara pun menggambarkan sebuah ritual yang menunjukkan kehidupan sosial masyarakat. Menyantap hidangan lokal bersama komunitas ataupun makan bersama keluarga di rumah adalah kesempatan untuk berbagi cerita, tertawa bersama, dan membangun kedekatan antar individu. Makanan Nusantara menjadi simbol dari keharmonisan tersebut. Nah, ini dia mungkin sahabat hal yang bisa kita lakukan untuk hari ini, karena tradisi yang diwariskan dari ibu ke anak, dari kakek nenek hingga cucu dalam setiap sendokan sup ataupun ketupat sayur ataupun rendang nih, banyak ya makanan-makanan yang mencerminkan nilai tradisi dari daerah kita masing-masing. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Untuk informasi waktu ibadah sholat maghrib untuk hari ini sahabat, di pukul 18.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk hari ini sahabat, jangan kemana-mana dulu, nanti di pukul 7 malam ini kita hadir di program Liputan Berita Malam dan Rabab Pasisya, hadir menemani sahabat semuanya.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: ربهم إلى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman. Walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai. Kenapa? Gak ada fasilitas, gak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main. Itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya, berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakal ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan? Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu, segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir. Dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta Ustaz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah. Niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga enggak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu. Pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang? Ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong? Wah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah. Jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung anaknya sakit. Jangan langsung seuzon sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong-ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you was wish, datang setan gak bisikin. Ah, kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah diantara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya, ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit, jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah, sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit, walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi, inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asawabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asawabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih, harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya, atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget, kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman gitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita gak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Gak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf? Gak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal? Gak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar, Ustaz. Ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya enggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih, boleh segala macam. Tapi saya enggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi enggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, ah, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau enggak ada asuransi, aduh mobil baru nih, enggak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallazi sakharana. Ini untuk saya ya. Ini bukan apa, bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Ah, oh, udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung. Saya enggak mau doa lagi ya. Ternyata enggak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Enggak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi, sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya, nanti kalau saya butuh, ya Allah, saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya, benar ya. Allah tuh kalau prasangka kita baik itu, Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang. Ya udah ya Allah, pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah, cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, apalagi nanti postingan-postingannya activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku, hambaku, hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. bukan berarti saya udah 4G. Ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu, dan saling watawa sobil hak di sini, watawa sobis sob, saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan Isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan.
1: Allah.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala, tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta, tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan, wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil atau sama sekali dihindarkan? Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan, daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan, walaupun setiap bulan juga ada biayanya. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman, pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah, kata Nabi gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama, berarti kan dihindarkan kan. Terus sholat subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah, berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh, gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, gak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar, walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh, tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh, tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi, baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain. Oh berarti kita gak 4G sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun, justru mereka gak ngira, justru mereka gak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat apa ya, wasilah dengan Allahnya itu udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang. Menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah berarti dia gak benar nih, dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya sudah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam?

Dari kawasan Jalan Jago Salimpainan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Di antaranya, operasi patuh dimulai 8 Juni, pelanggaran lalu lintas yang ditindak polisi. Operasi patuh bakal dilaksanakan serentak oleh Korlantas Polri di seluruh wilayah Indonesia mulai 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menargetkan peningkatan disiplin berlalu lintas, penurunan angka kecelakaan yang fokus pada penegakan hukum elektronik menggunakan atlas serta tilang manual di tempat. Untuk di Sumatera Barat dikenal dengan nama Operasi Patuh Singgalang 2026. Pelanggaran kasat mata yang beroperasi berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal menjadi prioritas utama penindakan. 10 jenis pelanggaran lalu lintas menjadi fokus utama. Yang pertama, menggunakan ponsel saat mengemudi. Pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI. Pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan berkendara dalam pengaruh alkohol juga melawan arus lalu lintas. Melebihi batas kecepatan yang ditentukan, juga pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas. Kendaraan tanpa plat nomor atau plat nomor yang dimodifikasi untuk menghindari atlet sendiri. Penegakan hukum selama operasi ini menggunakan persentase 60% electronic traffic light enforcement, di mana 30% tilang manual dan 10% teguran simpatik. Sanksi denda tilang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya tidak memiliki SIM, denda maksimal Rp1.000.000. Tidak menggunakan plat nomor standar atau dimodifikasi, denda maksimal Rp500.000. Melanggar rambu atau marka jalan dengan maksimal denda Rp500.000. Berkendara di luar batas kecepatan, denda maksimal Rp500.000. Tidak menggunakan helm SNI ataupun sabuk pengaman, denda maksimal Rp250.000. Informasi berikutnya, kedatangan jemaah haji kloter Padang disambut dengan selawat. Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat menyambut kepulangan jemaah haji 2026 dengan lantunan selawat saat kembali mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Seperti kedatangan kloter 3 pada Sabtu 6 Juni 2026. Suasana haru saat 390 jemaah haji sampai di Tanah Minang semakin hangat dengan selawat yang dilantunkan oleh tim PPIH. Jemaah mengaku sangat terharu saat mendengarkan lantunan selawat, teringat kembali kenangan indah di tanah suci. Jemaah juga merasakan energi seakan bangkit mendengarkan kalimat thayyibah. Berdasarkan data Debarkasi Padang, kloter Padang 03 menjadi kloter ketiga yang tiba di tanah air pada musim haji 1447 Hijriah. Hingga kedatangan kloter ini, total jemaah dan petugas yang telah kembali melalui Debarkasi Padang mencapai 1.173 orang dari kloter Padang 01 hingga Padang 03. Selain itu, tercatat sebanyak 129 orang jemaah dalam kloter ini merupakan lanjut usia berusia 65 tahun ke atas, sementara tidak terdapat jemaah wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi pada kloter Padang 03. Setelah menyelesaikan proses pemeriksaan keimigrasian dan administrasi kedatangan di BIM, para jemaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu menggunakan penerbangan lanjutan yang telah disiapkan.

Informasi berikutnya, 274 gerai koperasi Merah Putih siap beroperasi di Sumatera Barat, tembus 4 besar nasional. Sumatera Barat mencatat capaian membanggakan dalam pelaksanaan program strategis nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Provinsi ini berhasil masuk 4 besar nasional dengan pembentukan koperasi menjadi daerah dengan penyelesaian rapat anggota tahunan tercepat kedua di Indonesia. Capaian ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Nurdin Syahrullah saat melepas Project Management Officer dan Business Assistant di Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur. Keberhasilan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan pengurus koperasi dalam percepat pelaksanaan program pemerintah pusat, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi. Melty juga menilai keberhasilan tersebut didukung pengalaman dan komitmen jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat dalam membangun ekosistem koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Andrizal menyatakan Sumatera Barat menjadi provinsi tercepat keempat secara nasional dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pemerintah pusat menugaskan 40 project management officer dan 125 business assistant untuk menampingi pengembangan KDMP di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain pembentukan koperasi, Sumatera Barat bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi Merah Putih. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada PMO dan Business Assistant Bupestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam percepat pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Barat. Penghargaan ini di tingkat provinsi diberikan kepada Riko Andrian Putra dan Mariska Salarangan. Yang terbaik tingkat kabupaten diraih Rahmat Fauzan dari Kabupaten 50 Kota. Sementara penghargaan Business Assistant terbaik tingkat kabupaten diraih Sofiandi dari Kabupaten Solo dan Business Assistant terbaik tingkat kota diberikan kepada Ika Akselia dari Kota Padang. Itulah sebagian informasi di liputan bertanggal edisi hari ini Minggu di 7 Juni 2026. Dan di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasisi yang akan hadir menemani sahabat. Tentunya untuk hari ini, informasi waktu ibadah sholat isya di pukul 19.32 waktu Indonesia bagian barat. Tetap bersama kita di sini, 91,2 Langkisa FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Sulaiman 91,2 Langgis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk malam ini sangat kembali kita di program Rubah Posisi edisi Minggu 7 Juli 2026. Kali ini kita hadir di program Rubah Posisi yang hari ini masih dibawakan oleh Sida Asmara yang berjudul Bujang Cibun. Ini merupakan buah pertama dan untuk sahabat di mana-mana berada pada malam hari ini, semoga selalu stay tune bersama kita sampai jam 10 ini menemani di programnya Rabab Pasisi ya. Spesial juga untuk sahabat-sahabat yang saat ini lagi beristirahat santai di rumah. Baik, sama di mana-mana berada, mari kita dengarkan bersama Rabab Sirul Asmara yang berjudul Bujang Cibun.

congka inyonan congka kok mantie inyonan mantie kok santieng inyonan santieng hoba itu nyo anak pak nambah duo kalau inyo bujang juaro nyo tinggal.

pakan onan sabuang jadi bajadi nandadu bajadi jadi bajadi sorak jo sorai baitu di galanggang.

takie kan yang baradang kang tan sapi jotan gunting kok kare bulietan takie kok lunak bulietan sudu baitu inyo pak bujang jibun kalebian ado masing-masing.

indak sedo indak sedo di orang malenggang indak kata pape manyua indak kata sangkui manga sampai buyung coy itu. Oba jadi rampo

kan nasib dia di badan kita anak berdua laki-laki ndak dapat doa wak kuasai ndak dapat inyo di parentan do dia. Olah malang kita punya anak mandang katonyo dari suami manjawe manyang tahu rayon de dangan ladet tuan dangan di tuan sabananyo. Ho kita salaku ayah jo mandi magi saran bake awak kondak nyo manamu manarimu buruk jo elo inyo manangguang.

Dari bujang juaro 107 bujang jibun tuan kacik dengan bana. Hoko itu jangan dipikian pulo kok sabui biar marah.

Riawa ba itu kato badan kulit pala bay mga bahan bakke bini nyo kato sampai sarupo itu hoa jawab pan manyang tau rai jadi kamang aju oleh tuan badan awak ditagai nyo ndak baranti dilarang nyo tarui juo ho jadi kini tepaso kita tonton menonton awak nambah duo ko elok todanga elok ko buruk todanga buruk tuan ho nanawa indak kamanya sawak selaku ayah jomai.

mandi jo bapaknya to bilang badan buyang jibun karajo tarwi co itu inyo tatap menyabuang ayam mamakak galanggang.

mana? Nyo tetap membuka sasaran menyambung ayam menjadi sorak jo sore nan dadu ado sekalian segala judi ditahuannya. Baik tu ini.

pandang agak di badan bujang jibun sedang bajadi maduan galanggang tinggan badan bujang jibun tojapui urang nanjak.

kok dipandang yo indak toetong etong lamo indak guno dibilang lamo lah cocok jo rombongan nambah tigo barampeknyo kalau dilihat baropok jo kawan sama dudu akato kawan nanti ngau dedangan di kawan ambo awak barampek sama

kawan nang katinga mandanga kato kawan nang kapai kok la barangke dari rumah kok la pai katampe urangnya.

do pacuma alun si kudo kana monyo kudonyo lacui lari kancang. Ma alun kudo nyobao kudo tua do pakai ganto sato nyolacui kudo tadi ku tagak kepalo tagak sabantu sarai di antaan ba itu kalau dipandang. Nak tabado kancang lari kudo menduo kata yo katang nyoba itu kalau dipandang di sini ninyo sakutiko kalau nang ganto ganto kudo nang gadang buni malalo anang ketek buni manjagoan.

do yo kain cau panjang sembilan lapuk taleo yo barando dari lamo lamo di jalan jauh batam pie yo apot.

Witan kudo di sinan kalau lako dipandang nampak sekali di bujang jibun satu nampak di bujang jibun. Ho nampaknya orang bertiga sekali datang lagalak mani bujang.

orang. Hola tibonyo pendekat ketigonyo diagi sekali tampe duduk lah duduk inyo elo elo membawa ayam si.

desinan kalau dilie sekali manggalabang tinggi dua kali manggalabang randa panik balago kabalago baca ka ayam sama ayam antamalang antanya mujue lama

Antunya taruaran pacian nyopala pesa jori bujang jibunnya dua yang cik lai. Oh bagan yang kan ayam sekali bacaka ayam sama ayam balago ayam sama ayam sekali manggala bang randa dua kali manggala buang tenggi balago ayam sekutiko. Osiku juanyo ajo siula sialo pulang tangala dang mujo jo malam.

Arwa di bujang jibun gandiangkan ayam cik lai. Satu digandiangkan ayam tadinya, aduh ayam babalik bacaka ayam semua ayam ba itu. Kalau dipandang ikonan lagu penghabisan, ikonan sabung penghabisan, si bonsu tak

ditaruan ba itu kalau dilie aga ayam sadang bacaka. Lama lang tiba di buyuang jibun malang indak dapat ditulak muju indak dapat diai lama lang si bujang jibun lak

Cik si bujang jibunan banyak lari sekali pai la orang kesadonyo orang tahu di sifat bujang jibun. Kok kalah indah kama bayi kok manang suko manarimo orang sinan tahu di tipenyo. Ho barangke orang kesadonyo tinggal lainnya nambah rampe. O bakato si bujang jibun danga di sobat baru tibo lei tahu di paraturan siko lei tahu di paraturan nagari siko. Ho kalau paraturan di galanggang iyo di galanggang ambo nangko kok kalah pentang mambayi kok.

namo yuang babalik pulang ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu lagalak sekali bujang ibun kalau coy itu kato sobat kalau pilagam kababelo katukorana dilir yang batu kalau coy itu nangkaelo balago awak da ulu ba itu kato badan inyo indak to bilang lamo bana ma'alun paneka nama tigo bakato inyo paneka nama tigo adangala diang yuang buyuang jibun dekarano ambo batigo sorang-sorang to cubo dolu ba itu kato badan inyo kato sampai sarupo itu jogala inyo mengecek katigo tigo nyuang sekali datang diambo ndak masalah apo nyo lagi sorang-sorang

alun sawakatu itu nyuado padang salai sorang mak alun sajolai nyo paneka dari kurinci nan paneka dari sungai panue nyo cabui padang si jinawi mamirungui padang nyo cabuian padang jinawi pamutui rantai pambunuh gaudo ambinana biasa hari salai sampai puambe malu dinan banyak. Mulai nyopan cuang pak buyuang jibun sato nyopan cuang buyuang jibun padang manenggi nyomaranda padang maranda nyomanenggi padang malayang nyolapek kan tibo di kayu di balakang badarek.

Ngajo bali angkat kurinci rimbo lawe yuang disiko nanda jadi sekadar makan nyorokok makan nangka dan agi juo ba itu kato badani nyomandanga kato coy itu batamba pane si pandekanyo pancung.

manjawe sekali bujang jibun kalau pilagam kababelo ado balangko tepi jalan ko laco itu nang kailo to cubo lambui malambui anba itu kato badaninyo onyo cubo pak lambui malambui ananti mampe mampe andape dirinyo pak sekutiko ho dape paneka dari kurinci dape nyo susun kaki yo tangan takana kekuatan batin nyo lambui an kagumi ala nyo lambui an kabuki.

Sato malompe nyosaku tiko labaduo yang kawan dan mati batigo jo badan nambo tumpak kami dari kurinci batigo sekali pai bapantang nyawa babao balik biar disiko baku buenyo. Oh mandang akato coy itu akatonyo bujanji bun kok masih lama sanduk pangadang kok ingin bagalak-galak jo korong kampung babalik langkah korong kampung.

orang banyak mencalik sekutik ko nampak de orang dari gunung Bujang Jibun sedang bacaka. Oh tapi yo kare Bujang Jibun batigo lawan dibueknyo matilah lawan ketigonyo.

kayo dalam kampung anak karajo bantu itu. Di sinan kalau kok dipandang agak sajo kali palabai malu badan indak tabado sadang ayah mamanung-manung tinggal ayah bamanung tu bilang kakak bujang jibun nama-namo.

sekutiko onde apa nan sedang wudu bari luru yang bobatanyo bari bana badan barundiang aku na eina batanyo nanambo tanyo bake apa bara jauh tempe galanggang bujang juaro sarato jo bujang jibun. Oh mandanga katoco itu ko itu nak nangka ditanyo ko tampe bujang juaro jo bujang.

Pak kamangete onde nak kandung lana mudoi kok iyo sutan dari Jambi manga kagalanggang bujang juaro sarato jo bujang jibun hokato sampai sarupo itu kalau rencana pak dari Jambi mapai kagalanggang bujang juaro sarato jo bujang jibun. Oh kami membawa ayam siku seorang rencana kandak menyabuang pae. Oh rencana pak kandak menyabuang

Jambi. Onde apa dangakan bana ba aku sampai bantu itu kato sampai apa manjawe mangko coy itu bakaban ho kalau inyo si bujang juaro kok kala namu mambai manang nyolai nyotarimo kalau nani nyo bujang jibun kok kala pantang mambai manang nyosuko manarimo itu adik bujang juaro banamo si bujang jibun ho mandang kato rupo itu sanang ati sutan bara.

sembarangan nyolacui kudo sekali satu nyolacui kudo balang ikut tagak kepala tagak sabantu sare di antaan bak itu kalau dipandang. Kalau nang kudo kok diliek kudonyo ado baganto kudonyo ganto luo buah nang kadang buni menjagoan nang ketik buni malaloan kadang-kadang di awang-awang kadang-kadang di bawah tanah kadang-kadang

kudo sutan yola sutan nambaranam nyola cuy kudo lari kancang mandu kata jopala nonyo mananduan lari nyo kancang namba cokucing lapisan yo baba lui digatiku namba cara sakoto baru cokasih muka kadatang baitu kudo dibalari malompe lompe lari kudo.

tanambaran namnyo paratian sedang menyabung ko cuy ko menyabung di sikola kamanang sajuaya mawak cuy tu ketosutan tadi ho sadang badadi rang menyabung ho sutan lah turun dari kudo inyo ala kudo tapi

agak sajonyo sedang menonton dek nampak sultan baru tiba. Nampak dek inyo sultan cuma buyong juaro nyo agi bangku tempe duduk alanyo carian tempe elo-elo. Wala duduk sultan kanamnyo sadangnyo duduk sultan baranam di sinan kalau dipandang. Oh bajadi sorak jo sorai bajadi urang manyabuang.

namanya buang bakato inyo bujang juaron de la sultan la baru tibo abatanyo la baket sultan dari jauh sultan kamari apo tujuan la jo mukaswi okaban la sultan baket kami ka kami nanado nangko mandang akato rupo itu menjawe sultan dari Jambi hotumpak di kami nambaran nam membawa yam siku sorang.

namanya buang siku-siku ayam digandeng ayam sekali lah dapet lawan segandeng mulai menyabuang sutan dari jahat.

apo larang pantang disiko komandang katorupo itu osinan manjawe buyong juaro na larang pantang digalanggang mahari mantam tanah maimbaukan tuanyo ayam ba itu kato badaninyo o kalau kala dibat

Jam diadu lah didata antar sekali di sinan kalau dipiandang lah lagu ayam sama ayam kau sedang baca ayam tadi sekali manggala bang ronda dua kali malam buang tinggi sedang malam buang di udara tiba lah kaki ayam urang dari Jambi tapaki ayam bujang juaro lakala ayam cik lai paik.

kawan otaman wang bujang juara mulai balago ayam balik digandeng ayam sekutiko ho sadangnyo ayam pak kabalago otinggan sadang mua dua ayam dibilang urang nagari ho sadang ditampik bujang juara bajalan masyarakat katampik bujang jibun katampik adik bujang juara.

ayam hi onde danga di bujang juaro alabi ko ayam di siko ko labi ayam di siko kami babali nak nyolai ba itu kato sutan dari Jambi kato sampai sabantu itu menjawe si

Hot satu mulai nyomanya buang baca ka ayam samo ayam menonton orang basamo sadang ayam balago juo.

padang awak, semua awak sajo nambah. Dua ambo jale tagak di siko. Ho mandanga kato rupo itu nyo pancuang balik bujang jibun. Sato nyo pancuang bujang jibun. Padang maninggi nyo maranda, padang maranda nyo maninggi. Padang manukit nyo kepoan, tibo di tanah nyo nandawe. Tatambang padang kanam nyo mahari nyo badan buyong jibun. Iyolah santiang kalian kanam nyo, sesantiang iko kalian manoka. Mangapo jauh-jauh pai manyabuang, ancak manatap di

kato cu itu aelan yang bujang jibun jadi yang kato bujang jibun nyopancung sekali bujang jibun padang manenggi nyomarana padang marana nyomanenggi padang katibo disonsong nyo anam padang sekali tibo joman tagi padang nyo aduh balaka tibo dikan yang bunyi manggado bawa mati bunyi manoko pinggan karang mau yum palo begu bagulung padang kapuntiang nyo lapat.

Aluknya di kanai padang, badarai padang ketigonyo. Dek santiang nyopak si bujang jibun, dak talok dimakan basi, dak dimakan di male.

sidang merah matonyo bantu sago sonsong bulunyo bantu saga nanyi ampadu kata lingo tasinggung karuntung miyang talajang ati nampal lado badara.

biek pak rombongan kalimonyo ba itu pane bujang jibun nasa mandake kanyobun wacu itu niat dalam hati hotum pak dek sultan nambali monan sultan cuy itu juo kawan nyobana nalamati nyokaja.

Kak bujang jibun, lamu jue di bujang jibun, lawan tagele inyo tibo, tatangko balik sutan dari Jambi, dapet nyo pacik kaki nyo tangan nyo susu.

rujo-rujo pancuang kamodi, diambil anak kota tua malang lasutan dari Jambi.

dan badan awak kok ado sutan dari luar kok manyabuang inyo jonan lain. Kalau manyabuang jonan lain kok kalah nak kanyo bayi kok manang suku.